Borolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris beleng kibu era lang abah bilong abah jilon na luar lejan ni ji alang ni kerja itu ji alang kita buka kerja itu ji kain aja. Wo alang aja wo udah si nama era ini dok nasib. Ne ini mitil mitil le deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba ke alal bilong. In kangis beleng dok mitilin dio ingis beleng ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela gi azadama du den dio kaske du al bike ele min dok ya bawana bulingo na babenga kibes jalom ya kai wala ye anin kafi jiseri jitaisin piabo na do aljike ya burinyo bana zeran baye illa ke ngala ay sikel kring na arkein ne yenka kawe ila namake bilong abake bilong bas jalom udonga songa alambei na indo baye akwa songa ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge alken ore to age ba ne ke mani age na makanya na taringa kawe nekin uda kawe zaman no tulengeng lia nama mziyal azai ala kenga na te roksikala nga ki mama nga ki anya nga kenga nasi yiyal asa buru kenga nasi yiyal asa reyta kenga da indalang nama junga indalang baye nama buru totok putose ti kwa nama ita kaungete ane in da yungore sasonga engang

Hemen ininsi kuel alan pal kabun ininsi kuel beran kin ininsi alan pal kabun alan kwa kamuel na udong asi tulen kulwi na elakawe dobi du al kuel alan recipia alan maniti nang kide long kwage nang kide mantian kwange na liadok abade mantian kwa kimba dok nang kikela kwange at ora toyin kwage indalang kwa kuntia olota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo baila sibis na ila beral kwa ngama kwa al burkin kundula al kwa al burkin na burunga kangare kanana de sa burkanya alba loto kawi nama dembele kirtinga na ritoza kiria bele sebo yidu ari asa jalom ndala bayena zero ne ki ngwa bele bi bele dinen dienu menke alba ilemi abele bi bele menke

bayla bago bayngala dan barnamij beloki mitille na dan barnamij beloki mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alans kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gis kerker pia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alan mitil digin kristin wana embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulera nga jelbo. Na alan inzikagil ine nama yankwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi. Yani lompi nkwe namas janas kwasi kikuro teripi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa ala pangagi. Du al den sursi begipi as sasonga tulei. Alan si kimale jauliti na kilmagi pisi indela basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alansi taringa nja jau. Alansi taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang gisi gis nyinti. Alang ki sejei yin ajamba. Walagal gisi gikuru jiti alang ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alansi yang asi jitanga asjaba. Udonga tulenga si jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisi kis tulile duya. Diimbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekau. Daendora ada longan taringa ki malekau. Niki jalung. Na tudingking jarungale tulajang. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juga ini le kerajaan ini. Walaupun jundi. Na taringjan dora tulle kuangi. Alang kila utonga jundi. Ki kuang taringan jangan dora. Duang kue kingasi gis taringa pi. Daile undul alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo aboki. Ki koran jitanga kiyo. Aboski kaula na taringa kau. Kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe. Jirgingos ki kwang. Asa kusenga na kusenga dorale kaule. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejein koranga si jabung. Abaji jingo. Ri it alji lompi la yuel. Elabadini. Aba udonga si sa songa puto jel. Bas wai sa songa undul. Na alang ki ila wai zi karakawi. Bang kaungi nusursi puto gel. Nusursi tulle gel.

dontin kurangan jari terus janji kuali gella gella undu lain nasie sasonga dongore indel ugal elain nasji sasonga dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alie kuali songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsungu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja na kwa kitsi jwenyi asa kien tonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise din jain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na eter gidok no kwel anangisin kwa dual karagio is ritiwi al palgio dola pal o buru pal li karra nus gudiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi ding guti la jawli elain li jiba elain gi deling asan gudiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na dim baruti jutumo na dim baruti al jutum ba kela kwasi asa gudjawli ti labaye burun jutumo elain la yin ka kire kindelinga na duollo elena kebo ka kire na zulo an aratu lelom alan kwa kernasi doras kawli aba ni yin kerial na ngar kin kwa rito asa karna ba nama lia kawngel likin ulo kawal nama yibingasi kurra niala sa indeling yin bakele nama keri dan buru nu kumena kwa diengut alkawe gutogi na kwang aratul len karul burun kwang arakarul lia namaskiwe ki udonyet alien kawe namaskawle ni yinki kawe na alkin kwa udonga za kanaba kurun die lole ki kwa na ila kambi du ba ila mpi ke udonga si alie la burun kwang arara na die arara na zi yin gutulya kanaba namaki gutin dora el nakari nama kwazis dem bele pali ide nama kwa disi den sabakello nama kiyan ala sekundie nama kenge nekenkin kikila kwando rana nama galkuel ala kila kwa losi bau kila kwa yengo sakal ngabo yemba nkanga ali le duo embeleng inal dayi alkise dayi yaba den sursi nespi yese yaba nespi ilayna lia yesi dok bapal yaruti karra illa ilayna selom nuskuruwa kibu. Let's go, okay?

0: balla kan ga jam kwa daim barnaamij orren wudo anjaare na daim barnaamij orren wudo anjaare kerek bas udo ngatul dama kundul na den kirsing na ete na makwel yani anang daim borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi kwa lan kabina dien kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daim junyungo ina lombar ke donga togi na ma idu dien barangu nyin na urunga kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila kirsingo mad gisi nyingi na kwa djundi daim beledok na kwa disi tunkari matning kaungina donga toke na ine mindinga zaki kaina kanji ngwala kariba nama mayram bana su pour sa trigani na kan nagal kien gal jam kwasu donga kanet bago mayram bana na kwasi donga bani
1: e osina profata donga kanni kan kel jam kwa dal din dio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi je na lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idike nas kan jurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang worren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kan nas kaiti
0: tulay na doksi kwasi na jwana gan ma tuwa wo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam kwa ba live indel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daim borutu ko mo iding na kwa dengeri nui kae alanges kabe na nama to udo to la kae na kwela landeng en kirson asan kwa nyeding elen kalung namas gal kelkam
0: tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama ganine tiri karing na dan tombolin dak dikelkam yalama kinga na kanji mo

0: bago ete dai ngaldi le naskel bam kwade ngaldi al incoming asaki lompin jirgungo kaingi ke isa kaldo bundora wala galyeng lompin tari kise kaweng mandi nas dai ngaldi akunga ba naska doin suri awli na koin sola al koel alanki yeng in aldin kirsingo kazi jitiregi kariya na koin sola tugu nasarap bago koin sola dai ngaldi le minus ki tugu kung liana maski sarap kung jago tugu Kijuela alansi kela kwasi ayua.
1: Kila kwa diye njainle, lompin bele si sasunga kutoke elingi. Na ye nama kien, taringa kwa ndiyo sasunga tuleka wengi. Ela si, kinama inkering, yen al lompin bele le nyokege. Kidaing aldi le, ete nama kweel alansi inkagil na dok alang kila kwasi kagil al isa kaldebu si kise kweeli. Na isa kaldebu bangyundi, Naski entaring anjasi kaingul.
2: Ka kuin juma ete nama dongan janing juma ge. Bingasi kwanyet ka kerre kuin juma le bingasi gi eria. Ka rema is lomping ule baungi dombre ak sangal weye na osandigle. Nina alba ki ara ardenkau. Ka bingasi gis kuru anyeti. Alansi kelbam nakin jumo ongasi bawe. Dik dempilibile Paul na Silos si dulo kanka biye. Oh, yang ila jigesi taga aikabe. Is lompin kuro yang asi taga dulo aini raul. Ongal pilibin dulo jebi kwa kakawe.
0: Kwa songam borungale jige na dulo si ba ella inkawe. Alang kwa kitsi kabitial ala utonga jitinga kawe. Roman entongin kuri kwa jien jige kwa le asa donga si jitikawe ala utonga jitinga kawe. Namanin sa songa ditin kenga. Paul na Silas na Luka na Timosai galdien ditin na makaini na sen kwasi isa kaldo mbele gu kawalitial. In lompe mbele diwo kela kwale alton kore kwa kaini. Ye nama inkaye asa kwasi donga jiti pien.
1: Dien aldi nama inang enga. Asidik alberontum erikyo asan kwe niu diksi jumaka na sitan kenga. Na ila kwe niu nama ni inkerrek. Uruladdi. Ide nama kilma liropia. Ide alba soga di onga nama kilma sasunga gelek jallo. Ki isa kalde wunkona nama sitansi kwa. Alang kwe niwin diokoro. Duo al kwe niwin tebu kenga nama spawling tari sasunga tulienga.
2: Albas kwe niwisi sitansur korul. Ila tari nama skwasi sasunga tulienga. Na kwa disi ila tari kang kawarinye.

0: Nama ela uung ina kwa ite utonga kai. Tugu na sarab dombore ak sangal weye na osondig versa weye na tizele versa weyanga ou na diggis ardenja.
1: Albas kwe ni min sit iwo. Ye ndora asa akaimba. Ala mini mini ngakawa. Ye nama paul na silasi keye namas kergienas welele kenge. Tabung ye namas kurinduansi kele namas in ange induo Ali Yehudi duongi. Nas dain DMC lo jitile duti. Nansi utonga kitsi nyeti alakayen koronga ageba. Alansi alangis kingasi romanin kina ka.
0: Aunas ilongi tial pelib al romanin dem kenga. Na roman namanin otanga irikawritia. Al lompi kenga. Paul ki ken kwang nama kweringi. Alansi kwasi otanga kengul. Na jayngo nama sasonga tarray. Alansi kwa kina. Bele nama ilonga kwe niun sit lo keng anang ye minding buliti. Na eladora nama uringa si na yeng kutingul alang kwe niu si dawe nkawa.
2: Ye bas ilongi tiengi ni al otanga dinga keng nas yeyngo akengi ba. Ete udonga dinga keng nas tuling sasonga keng. Ilaeng na otanga walkwa sasonga ki tuling keng.
0: Ba tule sarap na diin bele sey. Utonga jiting aba lia indelingi aba duosi deng jaile rejitibulo. Kwa sunga njaile jitinga kengi idai na kwa denga sunga kwelingi marang isa kaldubu kwa zis utonga tulenga sunga pali. Tugu kingase kisi sangalweye na osondik versa weyanga ule versa weyanga na ongal ardenja.
2: Kwa sunga lotok nama paul na sida si birengkawe. Ide tongkuri duong namas kwa si Inkwa alanki kitonga keterial na ning kaldial. Lea alba yenga si sasonga kaldie nama dulo kabie. Namas dulo duonsi angil. Alang yanga si tullelo. Ki iladora yanga si nama dulo ndio kwa ale kabie. Nang kieng tarangade kirgul.
1: Luka nke timonsi al kenyi al ila u indelingi. Na yenga si kang akeba.
0: Romana namas kiwe nama diyan pol dunkare pol nasela si nama sasonga Kigi, ye nando kwanta bunga kain.
2: Kabat asalumba. Luka na tumuse, ida jigele aisi kalingi. Ala kwelingi na kieng jarunga si endala kaldenge. Nas korangang ringale kirgul. Ala ki korangang tukangale kikitonga kwa di ba kingasi kikarelenge. Kidok nankarelenge. Ka alumsi, luka na tumuse, asa jayim, ila kaini. Ala duo akengaba nas yangasi nyintiengi. Ila diyo ala yeng kieng yarongasi kolwengi nakaldengi.

0: bago ete daing aldi le naskel bam wading aldi al incoming asaki lompin jirungo kengi ke isa kaldo bundora wala galieng lompin thari kise kaweng mandi nas daing aldi akunga ba nas kaduin suri awli na kuin sola al koe lalang ki yeng in aldi kirsingo kasi jitiregi kariya na kuin sola tugu nasarap bago kuin sola daing aldi le minus ki tugu kung lianamas ki sarap kung jago tugu Jijwela alansi kela kwasi ayua.
1: Kila kwa dien jainle, lompin bele si sasunga kutoke elingi. Na yenama kien, tarenga kwa ndiyo sasunga tuleka wengi. Elasi, kinama inkering, yen al lompin bele le nyokege. Kidaing aldi le, ete, nama kweel alansi inkagil na dok. Alang kila kwasi kagil al isa kaldebu si kise kweeli. Na isa kaldebu bangyundi, Naski entaring anjasi kaimul.
2: Ka kuin juma ete nama dongan janing juma ge. Bingasi kwanyet ka kerre kuin juma le bingasi gi eria. Ka rema is lomping ule baungi dombre ak sangal weye na osandigle. Nina alba ki ara ardenkau. Ka bingasi gis kuru anyeti. Alansi kelbam na kin juma ongasi bawe. Dik dempilibile Paul na Silos si dulo kaan kabie. Oh, yang ila jigesi taga aikabe. Is lompin kuro yang asi taga dulo aini raul. Ongal pilibin dulo jebi kwa kakawe.
0: Kwa sunga mborungale jige na dulo si ba ella inkawe. Alang kwa kitsi kabitial ala utonga jitinga kawe. Roman ntongin kuri kwa jien jige kwa le asa donga si jitikawe ala utonga jitinga kawe. Namanin sa sunga ditin kenga. Paul na Silas na Luka na Timosai galdien ditin na makaingi. Nasen kwasi isa kaldubu mbele gu kawalitial. In lompe mbele diwo kila kwale alton kure kwa kaingi. Ye nama inkaye asa kwasi donga jiti pieng.
1: Dien galdi nama inang yenga. Asidik alabarontum erikyo. Asan kwe niu diksi jumaka nas sitan kenga. Na ila kwe niu nama ni inkerrek. Uruladdi. Ide nama kilma diropia. Ide alba soga di onga nama kilma sasunga gelek jallo. Ki isa kalde munkona nama sitansi kwa. Alang kwe niwin diokoro. Duo al kwe niwin tebu kenga nama spawling tari sasunga tulienga.
2: Albas kwe niwisi sitansur korul. Ila tari nama kwasi sasunga tulienga. Na kwa disi ila tari kang kawarinye.

0: Nama ela uung ina kwa ete utonga kai. Tugu na sarab dombore ak sangal weye na osondig versa weye na tizele versa weyanga ou na degis ardenja.
1: Albas kwe ni min sit iwo. Ye ndora asa akaimba. Ala mini mini ngakawa. Ye nama paul na silasi keye namas kergie nas welele kenge. Tabung ye namas kurinduansi kele namas in ange induo. Ali Yehudi duongi nas dain DMC lojitile duti nansi utonga kitsi nyeti alakayen koronga ageba alansi alangis kingasi romanin kina ka
0: awnas ilongitial Philip al romanin demkenga na roman namanin otanga irikauritia alombi kenga paul kiken kwang nama koeringi alansi kwasi otanga kingul na jaingo nama sasonga tarai alansi kwa kina Bele nama ilonga kwe ni unsid loke nganang ye minding buliti. Na eladora nama uringa si na ye nkutingul alang kwe ni usi ndawe nkawa.
2: Ye bas ilongi tiengi ni al otanga dinga kain nas ye ingo akengiba. Ete udonga dinga kain nas tuling sasonga kain. Ilaeng na otanga walkwa sasonga kituling kain.
0: Batule sarap na diin bele sayi. Utonga jitinga ba lia indelingi aba duosi deng jaile rejitibulo. Kwa songa njaile jitinga kain idai na kwa denga songa kwelingi marang isa kaldubu kwa zis utonga tulenga songa pali tugu kingase kisi sangalweye na osondik berso weyanga ule berso weyanga na ongal ardenja.
2: Kwa songa lotok nama paul na sire si birengkawe. Ide tongkuri duong namas kwasi Inkwa alanki kitonga keterial na ning kaldial. Lea alba yengasi sasonga kaldie nama dulo kabie. Namas dulo duonsi angil. Alang yangasi tullelu. Ki iladora yangasi nama dulo ndio kwa ale kabie. Nang kieng tarangade kirgul.
1: Luka anke timonsi al kenyi al ila u indelingi. Na yengasi kang akeba.
0: Romana namaskiwe nama diyan poldung kare pol naselase nama sasonga Kigi, ye nandok kwa ntabunga kanyi.
2: Kabat asalumba, luka na tumuse, ida jigele aisi kalingi. Ala kwelingi na kieng jarunga si endala kaldenge. Nas korangang ringale kirgul. Ala ki korangang tukangale kikitonga kwa di ba kingasi kikarelenge. Kidok nankarelenge. Ka alumsi, luka na tumuse, asa jayim, ila kanyi. Ala duo akengaba nas yangasi nyintiengi. Ile diyo ala yeng kieng yarongasi kolwengi nakaldengi.

na etenama dami tildike na kuelal nde kesimo na main beleng lompi kingasi gijundi na kalu in nama mitiri na kuelal nde kesimo na main beleng alang lompi tareja alamba den kuesi seyel lompi top nas adeng kawe alangi kingasi kanji tangale ra mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas kijungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songa nyingi liaji nama udonga si deng tong injau nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi siyei ala yedele ela nang ning tulejang deng kweng kuringsi ninjuel daing irinyet deng kwe kuringzike daing irinyet ki abana deng kwesi kwel ilaing nijeng kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga deng kweng jang kwa kitsi ini ala ye kweel wala gal ala yesi diengiri kilim si mwoy. Yesi kuring kaniye alan si kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sepi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kweel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tare nga kawye bas jayin di kwang kainyi. Kwa kit ala ilasi akawiba basing jim kainyi. Aba seke kwa kit alompin kwezi sekele albatare apale kainyi.

lompi ba dandi yoke na bang genkuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kingase kwa alanka lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadain dioke. Kwasis jauli lo keli ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapa pia. Namagi donga ini ide ji keli asinjamba. Au nasdeng kwen uunga ere jemjang. Sitan inkwa alangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama diem ungi na tetalewai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi ali kwel alan jawi na sinyini lompi kingasi ki kuro ki ini alang kalu na den rakerengel na asang jim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiyungo kang lompi kingasi di kuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yakwa alang deng ara kerengel asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alie beleng jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den arajarangsi na kelkam alang zikiwi ri it al lompi beleng jiwis ri it al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulini lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na deng arrakerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arrakarang deng kwe algis argiti alang sekei walagal alang se yeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninkaw lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arrakerengel al lompi si se kel na alang kelu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang de ngarakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki ken korang atare kau alang kain udonga jitan joengi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang de ngarakerengel nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyan, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng belekauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyan nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawa. Abaki lompi jayeng jotoyongo udonga alang udonga ja na jayim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lompi jayima zamba lia loy lian jagoba Alia Beleng, Alan Jawa.

lompingwe aliyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kagile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kempirjenga ingis paliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alang kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilaing al jilomping kwesi jirsi al jilomping kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga jitanga kawe nang gi jisi karari nang karari ala lomping kwesi sekeal wala gal ala lomping kwesi kurikulal nama kweli alang kwa lomping kwesi kari akulalba na dembele njauli asa kwasi sejei leduti aba ji lomping kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lomping kwe na den u dile ang elabo ji lompisi buldum taga anjarambo yelou gi gisi namang ding king udonga kital jijau namang king udonga kit al jijau yelompi yelongsi nani nas gi jinel kit altulage na nani na gi yarel kit al tulage ola gal na jau kit al tulage alang dem kwele ajeinga.

aboji gwel alang din zursi ditangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nan sing deng gudin jawle yin lompin kweng korangasi jabung ne keng atari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kweng tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise jiwi jinsi alambas jumo lompin kwe al din bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joyni lompi basing ela kien udonga tulle adile na denjawi den kwesi sejei udonga tulanga sija abas abajuel alansi kilompi del udonga tulanga sija kwa kerngasi den kweng ere udonga sjaule aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale kara anjamwebo. Abad lomkwin kwezi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelaba. Aba udonga tulenga si jarel na lompin kwezi se ajelba tuling si anjumoba. Jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lomping biu si jundi aba lomping kwe si jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agising jeba aba tulanga si jaringi na jaringi ala lomping kwe si lomping kwe embele jirsingo jinsi alba jiile alba to kwele janni aba lompisi na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejei yakeinyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.